0: Ya, pagi-pagi sudah mental. I don't know why. Tiba-tiba dia belum apa? Who hurt you, brother?
1: Ku. Ai. Lelaki kalaunya bad mood, ia akan marah ke ke arah yang tertentu saja. Tapi kalau wanita,
0: ya, semua jemuran pun kena marah.
1: Betul. Ya, yeah. Pagar rumah,
0: kasut yang pampai pun kena marah.
1: Siap. Kena maki habis. Nampak bukit, maki bukit.
0: Itu perkara biasa, guys.
1: Gara-gara tudungnya gengnya.
0: Apa ni?
1: Bukan.
0: Tudungnya kumo.
1: Terduduki.
0: Ataupun tudungnya ini beri kerjasama. Diterikah sudah. Masih cua. So
1: ini macam kira small thing big impact atau?
0: Yalah, saya faham.
1: Aduh, bawa bersabar ya. Semoga urusan habis kita diberikan kelancaran ya. Apa yang perlu kita tingkatkan? Ketabahan kita, kesabaran kita ni.
0: Wanita ni ia terlampau overstimulated bah. Macam terlampau memikirkan.
1: Sama jual lelaki.
0: Sama jual.
1: Sama jual kadang-kadang.
0: Yes. Ya,
1: ia terpulang kepada naluri.
0: Naluri itu fitrah wanita sebenarnya. Tapi yalah, ia je yang disayangkan. Siapa yang disayang bini?
1: Oi.
0: Pandai ya.
1: Nama rakyat mata tu diam darus tu di pisok-pisok katil.
0: Oh, bahah.

0: Okay, kita bacakan lagi pantun ni daripada Ron yang berada mengkubau. Relax, brother, relax. Okay.
1: Mana kataran?
0: Kataran pantunnya, wajahmu sering terbayang.
1: Asik.
0: Apabila perutku lapar hantam.
1: Eh, gayanya mau aku muci.
0: Bukan apa kakak tersayang, adik minta belanja makan lem chop.
1: Aish. Eh,
0: berkakak adik tiap. Sedangkan
1: awak bapa taran berkakak kan si ano ni.
0: Indah arah kakaknya bang.
1: Ya, arah kakaknya.
0: Arah kakaknya.
1: Kan arah si ano. Nih, kawan kuah. Okey, terima kasih banyak buat Ran.
0: Okey, thank you Ran. Kalau tak seluruh terbawa termakan sendiri, jangan tertunggu. Jangan tertunggu orang belanja sendiri, terbelanja diri sendiri, okey? Jangan mengharap kepada manusia. Manusia itu sebenarnya sentiasa akan membuat harapan palsu. Eish, okey. Nya takut bis kita dugal bahbana. Alright, seterusnya kita bacakan lagi pantun yang seterusnya ini daripada Sam. Ya, berhati-hati kan. Sam.
1: Carita, kita ni bisa tanya kepada orangnya.
0: Awak.
1: Sam yang berada di Tutong.
0: Adakah Sam?
1: Adakah
0: ataupun Sam?
1: Adakah Sam ataupun adakah Sam?
0: Adakah ya Samson? Cuma tu kami ni lah, Samson ke Samsul.
1: Cuma tak, aku mau betulkan. Sam tulis satu, Sam tulis dua.
0: Okey. Jadi katanya pantunnya ni, silakan.
1: Mekar indah di tepi. Dua-duanya. Mekar indah di tepi taman. Jangan kerajaan ni. kata si Samnya, dua-dua boleh pakai. Sam ataupun Sam, dua-dua boleh pakai. Mekar indah di tepi taman. Jahe, boys tengah par. Okay.
0: Okay.
1: Sis.
0: Demun.
1: Mekar indah di tepi taman. Bayang impian terus dicari dengan usaha menjadi kenyataan. Dari Sam yang berada di Tutong. Atu kenyak. Tergantung cintanya Sam.
0: Apa kan? Awak tiga ada kata.
1: Tiga karat tapi macam satu juganya, mekar indah di tepi taman, bayang impian terus dicari dengan usaha menjadi kenyataan. Sekali lagi. Sam ataupun Sam bukan nama sebenar. Astah. Gila bayang. Amar Haikal.

BFM Radio Brunei. Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim. 91.4 Wani FM.

0: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi
1: FM. Hari Hijau bersama Audis sebentar tadi dengan lagu mereka Holiday, Holiday, Holiday. Tengah membayangkan ni di mana waktu bercuti ya. Kalau bahasa negara seberangnya
2: apa? Apa tu?
1: Holiday.
2: Holiday?
1: Ha.
2: Libur.
1: Iya.
2: Libur, libur.
1: Syabas, Inspektor Sabah.
2: Syabas. Alright, kita masih bersama dalam segmen Berita Berpantun. Kalau cakap pasal bayang-bayangan ni, kan membayangkan tapi actionnya dah ada. Jadi
1: please,
2: apakah pendapat Rudy?
1: Do your action now. Action. Tuan suruh saya action. Tuan tak suruh saya berlakon. Cakap.
2: Cakap. Kenapa kau tak cakap?
1: Tuan suruh saya action. Sebetulnya ya, satu tindakan ini amat penting sekali. Ya, apabila kita ingin menuju sesuatu matlamat lah, contohnya daripada satu titik ke satu titik ya berikutnya, sekurang-kurangnya ada usaha di sana, ada ikhtiar yang kita jalankan beserta dengan doa, semangat dan juga istiqamah, insya-Allah ya diberikan kelancaran ni. Yang penting ada langkah-langkah kecil lah permulaan. Kalau kan buat perniagaan, contohnya ni Jah.
2: Apa tu?
1: Sekurang-kurangnya ada lakukan dulu kajian.
2: Yes.
1: Mau itu daripada apa? Business plan, ya. Yeah? Maupun itu daripada perancangan masa, tempat dan sebagainya, perlu di imbangkan dulu, pertimbangkanlah dulu.
2: Apatah lagi kalau kita pilih bahagian apa ni? F&B kah?
1: Makanan dan minuman.
2: Yes.
1: Food and
2: beverage. Ya, kena ada apa tu, trial and error ya, dari segi resepi apa. Macam betul, paksa ya. Kita tadi review dulu.
1: Betul.
2: Kualitinya dan macam, bukannya mudah sebenarnya.
1: Bukannya seperti mentelaah resepi di dalam Chat GPT, apa, butter prawn.
2: Butter chicken.
1: Butter chicken.
2: Masalah.
1: Tiga masalah. Tiga masalah ya.
2: Dengan cheese naan, garlic naan.
1: Kita perlu juga ada ilmu lain berguruan ni.
2: Lain dibaca.
1: One on one session, lain berguruan ni berbanding dengan membaca ataupun daripada Chat GPT. Apa yang perlu untuk kita lakukan adalah untuk mengimbangi jua. Ada baiknya juga ia penggunaan kaedah ataupun aplikasi-aplikasi sebegini.
2: Tapi,
1: namun, jasa pendidik itu penting jua.
2: Yes. Sekarang contoh pasal resepi-resepi ni,
1: tanya yang pakar ni, macam pakar cinta ni kawan saya ni.
2: Kita ke aku? Aku ke kita?
1: Bukan kita ni berdua. Ada kawan ku tu, di depannya bukan nama sebenar, Doktor Cinta tu eh. Ya, okay. Doktor Cinta dalam segala cinta tu. Ku lihat berbunga-bunga berjambul di depan berkaki ayam.
2: Azizah namanya. Okey. Baik, kita bacakan pantun yang dikirimkan oleh rakan pendengar kita ni. Masih lagi tema kita ialah bayang.
1: Bayang. Okay?
2: Daripada Dian Kurostinah katanya,
1: ambil kertas, ambil lukisan. Mana satu dulu ni kan diambil? Kertas ke lukisan?
2: Ia akan beritahu satu-satu. Macam resepi bah, kalau tadi kan bahan-bahannya, bawang, bombay.
1: Makai color pencil, magic color ni.
2: Baca saja.
1: Ambil kertas, ambil lukisan. Garisan lurus, bayangan biru. Warna biru di dalam hiasan. Jaminan hidup ke zaman baru.
2: Uish. Very very deep. Mendalam dia punya pantun.
1: Sandip. Okey, mana? Denku
2: Rostina. Terima kasih banyak. Terima kasih Denku Rostina berada di Lugu. Okey, ni ada pantun.
1: Lagi,
2: katanya

0: bayang pokok di tepi laman.
1: Cakap!
0: Di tiup angin bergoyang perlahan, walau jauh di mata insan, dalam ingatan tetap bertahan.
1: Itu baru ya, macam kan menangis kum dengar.
0: Menangis dah. Menangislah kau di sana. Bayang bulan di hujung kali.
1: Ini dari siapa dulu ni?
0: Ah, itu insan yang diberi nama Malik.
1: Roy, namanya Roy.
0: Malik lah, si Malik.
1: Okey, hai Malik.
0: Okey, ini daripada Ina. Katanya, bayang bulan di hujung kali, air mengalir tenang berseri. Jangan malu berkongsi puisi, pantun indah mencuit hati.
1: Asik.
0: Asik, mantap. Mantap.
1: Ada lagi ya?
0: Okey, ada lagi pantun daripada siapa ni, Rudy? Baca.
1: Daripada Lan yang berada di Bandar Cibegawan.
0: Katanya,
1: madu manis airnya,
0: ku coba
1: coba melempar manggis.
0: Manggis ku dapat. Ya, apa kan?
1: Mangga ku dapat.
0: Alright.
1: Bayang awan menutup mentari. Tunggu capek. Mesti ambil mood dulu nih. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar
0: selamat
1: lagi
0: datang
1: ke perkahwinan. Okey. Bayang awan menutup mentari. Burung terbang mencari dahan. Yeah. Biar hanya tinggal bayang diri, budi yang baik jadi kenangan.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak Lan. Hana pula tidak kurang hebat daripada Hana yang berada di Gadung. Bayang senja mula memanjang. Langit jingga indah dipandang. Pantun indah jangan dibuang. Mungkin rezeki datang menjelang. Maklumlah kannya, $10 sumbangan daripada Dikora Restoran.
0: Kanyang juga kata makan bitter god.
1: Apa bitter ground?
0: Salah.
1: Hai, dia keterak. Ia kan berdua. Ia kan lari daripada kesilapannya.
0: Sebenarnya aku tu saja mentes.
1: Excellent.
0: Aku tu saja mentes kita realize ke Ina. Tapi
1: sebenarnya aku pun orang biasa.
0: Engkau dah kenapa?
1: Anu, watak antagonis.
0: Antagonis ah?
1: Kepada apa,
0: CEO
1: yang menyamar maupun kepada penerbit-penerbit drama, ambillah saya berlakon. Aku boleh menjadi seorang
0: hang kebun.
1: Janganlah, bagilah sedikit-sedikit watak-watak utama. Contohnya jiran yang antagonis. Ya, Jek, krokes saja kerja mana? Datang lawak.
0: Apa lap-lap?
1: Lap karang buah motor.
0: Okey, ni dia bertanya, tema apa ni ya, pantun pagi ni? Tema kita pada pagi ni ialah bayang.
1: Bayang.
0: Bayangkan gurun hijau. Apa tu?
1: Bayangkan
0: gurun hujan.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum, I'm Hasif Hamidun. On this special occasion of His Majesty's 80th birthday, I wish His Majesty good health, happiness and all wealth and this blessing. Dalat ke bawah duli Tuan Patik, long live His Majesty.
2: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
3: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
4: Pelangi 91.4 FM.
5: Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Sempena Majlis Sambutan Isra dan Mikraj Peringkat Negara bagi tahun 1436 Hijrah 2015 Masihi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pada hari Sabtu 27 Rejab 1436 Hijrah bersamaan 16 Mei 2015 Masihi bertitah tentang ilmu agama dan Al-Quran. Menurut baginda, bahawa ilmu agama dan Al-Quran adalah ilmu agung, perlu dicari dan dikarihi. Ia agak unik dan tersendiri kerana itu memerlukan perhatian yang khusus lagi serius. Jika perhatian itu hanya ala kadar, maka hasilnya pun mungkin ala kadar juga. Ilmu agama dan Al-Quran yang dimiliki dengan ala kadar tidak akan dapat membantu untuk melahirkan generasi yang hebat kerana yang hebat itu ialah agama dan Al-Quran. Sebab itu, baginda sering menekankan agar agama dan Al-Quran dipelajari dengan bersungguh-sungguh dengan menentukan dasar dan matlamat yang hendak dituju, bukan membuat dasar yang melemahkan agama. Tidak ada kebanggaan lain melainkan lebih terpusat kepada agama dan Al-Quran. Kerana itu, ia sangat mustahak untuk dijaga dan dipelajari dengan sesempurnanya.
4: Legasi 8.

0: Pelang FM, station nombor 1 Audio 91.4 FM, di mana jua Audio berada. Rudy dan juga Zirah bersama di HBD Hello Brunei Darussalam. Atau My Thailand.
1: Ya, Thailand lah.
0: Kepandaian ku. Aku walaupun kira, 3 hari. Pernah kira, aku cuba tu 72 jam.
1: Kira hidden Thailand kan?
0: Tidak, aku mesti sombong dengan talent kau ni.
1: Tapi dia kira hidden talent kan?
0: Please
1: stay hidden.
0: Ada hidden ni. Di kampung tahu ni juga. Pandangan kau.
1: Okay, kita bawakan ada segmen berita berpantun. Nama pantun.
0: Tutupnya maikku. Capat tanganmu.
1: Tema pantun pada aku pagi bisa, ini ialah
0: ada usinmu.
1: Apaan? Mana? Ini daripada si Zul Lugu.
0: Bah, cuba.
1: Bah, kita lah lagi membaca pantunan ni.
0: Aku tadi menyanyi sudah berlagu lagi. Meteranum tadi aku menyanyi anu. Cuba tah.
1: Katanya, jalan-jalan di waktu malam, seluruh lampu timbul bayang-bayang. Jangan lama masuk tah ke dalam. Order makanan dulu sayang.
0: Crazy. Zul yang berada di logo. Terima kasih banyak brother Zul.
1: Yeah, itu pantun kalau akan membawa apa tu, binian makan, minum. Saya tahu. Ke kadai.
0: Brother Zul ni single ni.
1: Oh, single. Oh, ini pantun daripada
0: Dewah. Aku tahu. Mana daripada Dayangku Aisyah yang berada di kampung Mangustin tu.
1: Ya, Mangustin tu. Sesia pun lama tidak saya makan mangustin.
0: Manggis.
1: Obah.
0: Manggis. Ingat tadi bulan lembatah. Bulan Julai merupakan bulan bahasa.
1: Obah. Yes, betul.
0: Menjarit telinting. Okay,
1: pulut panggang. Entah buat keluar lagu terus.
0: Pulut panggang di
1: Pekan Tutung.
0: Di kadai.
1: Awak masa ni dia pada Pekan Tutung.
0: Makan di mana? Di mulut. Combat bed apa? Men apa? Men.
1: Saya tahu.
0: Mental. Berkibar megah bendera negara. Mm-hmm. Negara sejahtera rakyat muafakat.
1: Yep.
0: Berdiri megah pemimpin negara. Bayang pemimpin raja berdaulat.
1: Yeah, terima kasih dan Aisyah. Aisyah.
0: Alright, mantap jua.
1: Daripada Syah yang berada rimba katanya.
0: Katanya silakan.
1: Bayang-bayang mentari senja, hidupan manusia setiap.
0: Sekejap. Di mana komanya dulu ni?
1: Sekejap. Okay,
0: kalau ada koma, sekali tarik ni. Bajah.
1: Bayang-bayang
0: semongko.
1: Mentari.
0: Semongko.
1: Tarik sis. Semongko. Balagi apa? Mana? Begitu terbaca bang.
0: Bah, silakan.
1: Bayang-bayang mentari senja.
0: Semongko.
1: Hidupan manusia setiap hari, pelangi petang diselubungi awan, terang itulah kuasa Allah. Walaupun segitu terbaca.
0: Pandai eh, bukan.
1: Indah bah, si Syah ni yang mengantarkan dada full stop, dada koma. So susahlah saya kan. Tapi indah, terima kasih. Mungkin Rudy lebih.
0: Ini baru sini
1: Arif.
0: Asik. Mana untuk si Syah ni, lagu ni. Asik. Okay. Turn off terus katanya.
1: Balik sekali kita bacakan pantuna.
0: Aku dapat ni.
1: Daripada si Syah.
0: Asal aku kan ikut daripada sejarah mai kesihatan. Mm-hmm. Aku ada ampus.
1: Okay.
0: Jadi sekali, kalau ada titik komanya, aku doktor larang lah membaca. Takutnya aku apa macam semput.
1: Istilah macam mana bani ya? Katanya kurang, kata doktornya kurangkan manis. Jadi sejak hari itu lagi senyum. Dia lagi yang mau senyum. Pasal dia tahu senyumannya tu manis. Ha, satulah istilahnya macam itulah ha.
0: Mana tu manis?
1: Okey.
0: Okey.
1: Ini lagi patut daripada Sahari katanya, bayang-bayang waktu terang, hilanglah ia waktu gelap. Ingatlah orang tersayang. Kau
0: cuba lagi.
1: Hai Mambang, dia main ayat Mambang. Cuba kau membaca ni Rudy. Bukan ya pendengar masa ni, dia orang mencuba-cuba tadi punya apa tu, akulah tu especially-nya. Yang saya jadi mangsa.
0: Mana kan tu ah. Assalamualaikum. Okey. Pantunnya. Bayang-bayang waktu terang, hilanglah ia di waktu gelap. Ingatlah orang yang tersayang. Kim love at Emata Ketel jalan bawa berehat sekejap. Rudy boleh berakun jadi hero Adiwira Rudy man.
1: Indah, aku ia kan komen tu tadi.
0: Cuma anda kan tu.
1: Indah, aninya
0: Kim love tu apa? Ani so, AI bani.
1: Indah, tadi kita kan cakap pasal kita kan mau jadi pelakon.
0: Itu
1: lain
0: Rudy
1: ceritanya.
0: Rudy boleh berakunnya jadi hero.
1: Jadi apa pun, terima kasih effortnya.
0: Sekejap, apa yang dimaksudkannya tu dulu, dalam ni maksudnya.
1: Sebenarnya lawa tu pantunnya.
0: Ya, sebenarnya menguji kita ni supaya berfikir lebih dalam ni.
1: Mm-mm.
0: Dalam sekali dalam. Mm. Ini terlampau dalam je ni.
1: Ya tah.
0: Macam takut ku terlampau dalam bebok.
1: Biasanya karang malam baru ni tani nyambung tu. Tasham tai digest. Oh cuma atu maksudnya. Catulah.
0: Malamlah pagi-pagi ni belum sarapan kan.
1: Lurus-lurus. Okay.
0: Kepada kitchen-kitchen, kepada ketering-ketering. Paham-pahamlah.
1: Bah.
0: Batas sudah yang lambangnya basar, yang M itu. Nujuknya bot.
1: Okay. No comment.
0: No
1: okay.
0: Comment, bos.
1: Rusnah daripada Rusnah. Nah, daripada Rusnah.
0: Eh, macam ku kenang nama ni.
1: Kenang ya.
0: Tapi, ajah jual rupanya.
1: Katanya, mari makan buah kepayang di atas meja. Wajahmu selalu terbayang-bayang, wahai insan yang kupuja.
0: Wahai Ajah Rusnah, memakan buah kepayang. Izinkan abang memanggilmu sayang. Yang dulu-dulu, indung bapa tani lem-lem, belureh jawa.
1: Itu dulu indung bapa tani. Kalau rasanya... Dadah, atas saja.
0: Rasanya, aku kacak. Nda pulang kacak.
1: Kalau nganya mua kacak.
0: Tapi manis kali ya.

0: Radio Brunei.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
3: 91.4
4: menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap Negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.
0: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Kemana?
1: Buat gue.
2: Perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Pluna dan at rtbgo.bn.
3: Chillax saja bersama Pelangi FM.
4: Assalamualaikum, hai hai. Nalia kembali lagi menemankan Auda selama 1 jam. Chillax hingga jam 11 pagi nanti.
5: Tak ada cinta yang semua pakai logika.

0: Sudah siap, Lai.
1: Kan sarapan lagi.
2: I'm coming, Nak.
1: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
2: Eh, awah. Baik juga Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
3: Bagus tuh, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
2: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
3: Aiman, air kosong ini paling bagus untuk kesehatan kita nih. Minum air kosong ini banyak kebaikannya. Air kosong tidak ada gula tambahan, tidak ada bahan pengawet. Air kosong ini boleh membuatkan badan sama minda kita nih rasa lebih segar.
2: Pasal itu saja kah?
1: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ini boleh membantu menjaga kesehatan gigi, menjaga berat badan supaya tidak berlebihan dan obes.
3: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
2: Oh, baru Aiman paham.
1: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ini. Bah, finish your breakfast.
3: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
1: Eh, bapa Aiman mau bawa juga kah?
3: Mestilah. Bapa pun mau juga amalkan minum air kosong ini. Kan jadi role model untuk anak kita ini juga. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik juga.
2: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
4: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
5: Lekaslah minum air.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

yang beroperasi sebagai pusat perkhidmatan sehenti warga universiti. Tema Pesta Konvo tahun ini, Ideas to Impact, menekankan kepentingan transformasi digital serta inovasi berterusan dalam kalangan mahasiswa sebagai acara pembuka tirai yang signifikan sebelum berlangsungnya Majlis Convocation ke-38 UBD pada 11 Ogos. Negara Brunei Darussalam komited memastikan sistem kewangan yang selamat, kukuh dan telus yang menjadi asas dalam membolehkan hasil perdagangan dan pelaburan mengalir tanpa halangan merentas sempadan. Menteri Kewangan kedua menekankan perkara tersebut semasa merasmikan mesyuarat tahunan Kumpulan Asia Pasifik mengenai pembersihan wang haram APG 2026 serta Forum Bantuan Teknikal. Mesyuarat berlangsung di The Empire Brunei. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menjelaskan negara Brunei Darussalam juga terus mengukuhkan kerangka dalaman negara yang dipandu oleh jawatan kuasa kebangsaan bagi membenteras pembersihan wang haram dan pembiayaan keganasan. Untuk merealisasikan visi tersebut, jelas yang berhormat negara Brunei Darussalam melancarkan rangka kerja ID digital kebangsaan yang dikenali sebagai Brunei ID pada awal tahun ini. Ia menyediakan struktur maklumat pelanggan yang selamat di peringkat kebangsaan serta berupaya melaksanakan pengesahan identiti pada masa sebenar. Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi mesyuarat tahunan APG 2026 dalam kapasiti sebagai pengerusi bersama bergilir APG bagi penggal 2026-2028. Juga hadir Pengiran Datin Seri Paduka, Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan, selaku pengerusi jawatan kuasa kebangsaan bagi membenteras pembersihan wang haram dan pembiayaan pengganasan, dan yang amat mulia Pengiran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pengiran Indra Setiadiraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis di Raja Brunei. Minggu Kerjasama Pendidikan China ASEAN 2026 CAECW berlangsung dari 28 hingga 30 Julai 2026 di Bandar Guiyang, Wilayah Guizhou, Republik Rakyat China. Mewakili negara Brunei Darussalam ke CAECW yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Minggu kerjasama yang diadakan di bawah tema Memanfaatkan Pendidikan Pintar Membina Tanah Air Yang Harmoni merupakan sebuah platform pelbagai hala yang penting bagi memperkukuh pertukaran pendidikan, sinergi latihan vokasional, transformasi digital serta kerjasama kebudayaan antara Republik Rakyat China dan ASEAN. Menteri Pendidikan juga menghadiri dialog Menteri-Menteri Pendidikan China ASEAN yang dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Ren Youchun, Timbalan Menteri Pendidikan Republik Rakyat China. Dialog memberi tumpuan kepada usaha memperkasa pembelajaran digital, pertukaran akademik serta memperkukuh hubungan sesama rakyat di peringkat serantau. Semasa sesi tersebut, yang berhormat berkongsi inisiatif pendidikan digital negara Brunei Darussalam serta menekankan kepentingan memanfaatkan teknologi bagi membangunkan sistem pendidikan yang inklusif, berteraskan nilai dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Terdahulu, yang berhormat bersama delegasi Kementerian Pendidikan mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat EduTech Beijing bagi meninjau dengan lebih lanjut penyelesaian digital berasaskan kecerdasan buatan AI yang dibangunkan oleh syarikat tersebut, di samping meneroka potensi kerjasama dalam memperkasa transformasi digital dan aplikasi AI dalam bidang pendidikan. Juga menyertai Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Sambutan Hari Belia Kebangsaan diraikan pada setiap 1 Ogos merupakan wadah penting bagi memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada para belia atas sumbangan, khidmat bakti serta impak positif mereka terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Bersempena dengan sambutan tersebut, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan malam tadi mengadakan majlis doa kesyukuran di Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis, solat hajat, bacaan surah Yasin dan tahlil. Kembali selepas ini dan untuk mengikuti bahan berita lainnya.

0: Ingatkan supaya berhati-hati dengan video yang direka atau dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan AI yang mungkin kelihatan realistik tetapi sebenarnya mengandungi maklumat palsu atau mengelirukan. Amaran tersebut dikeluarkan oleh Brunei Darussalam Central Bank, BDCB, berikutan penularan satu video yang menyalahgunakan nama BDCB dan menyamar sebagai pihak berkuasa, di samping membuat dakwaan bahawa produk yang dipromosikan mematuhi piawaian BDCB. BDCB tidak pernah menilai, meluluskan ataupun menyokong skim pelaburan atau produk yang dipaparkan dalam video tersebut. BDCB juga tidak menawarkan produk atau perkhidmatan kewangan kepada orang ramai dan tidak mempromosikan atau menyokong mana-mana skim ataupun platform pelaburan. Laporkan sebarang aktiviti kewangan yang mencurigakan kepada isu pengguna kewangan BDCB menerusi talian 2380007 atau 8380007 ataupun melalui email fci@bdcb.gov.bn. Orang ramai juga boleh melaporkan kandungan yang mencurigakan secara langsung kepada platform media sosial yang berkenaan dan kepada Brunei Computer Emergency Response Team, BRUSET, melalui talian 2458001, email reporting@bruset.org.bn ataupun WhatsApp ke 7170766. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo UBD. Penekanan terhadap teknologi penting bagi membangunkan sistem pendidikan siaga masa hadapan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next Prime News can be heard at 1:45 p.m. Brunei time.

beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: terus bergema selagi hidayah membasah bumi. Rahmatilah Raja yang kami kasih. Ya Ilahi.
1: 15th July 2026 marks the historic 80th birthday anniversary of His Majesty Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzaddin Wan Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam. A wise monarch leads the nation, a happy people. Together, let us raise our hands in prayer to Allah Subhanahu wa Ta'ala, imploring for His Majesty to be granted continued good health and longevity. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Long live His Majesty.
2: Daulat, daulat ke bawah duli Tuan Patik. Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah.
3: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wan Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30

0: pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Patik.
1: Legasi 80.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abolkiah Muizzaddin Wat Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memberikan komitmen yang padu dalam menjaga nyawa rakyat ianya terselah melalui tindakan pantas dan proaktif yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan meletakkan negara Brunei Darussalam sebagai antara negara yang mempunyai pengurusan pandemik dan tindak balas kesihatan yang terbaik di peringkat serantau dan global. Baginda amat menitikberatkan nilai-nilai keislaman serta perpaduan rakyat dalam menangani krisis kesihatan global. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
1: Legasi 80.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
3: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: SJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Only on Pelangi FM.
2: Your number one station in town.

0: Raja Berdaulat Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatini Alia binti Awang Ali daripada College IBTE School of Aviation, mengambil Electronic and Media Technology. Ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah SWT memberkati tuanku dengan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan pemerintahan yang adil dan makmur. Daulat ke bawah duli Tuan Patih.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.